wonderful sorry empire baby biara wote biya sorry na sina ho niam empire na yang ko ye yang ko pole nim se se erade en to be for the second one sa wonya ya resa sam prepreya if you say erade this man tara masia tara baba he andara baba maswa ni biya

ɔhe david mpae bɔne o ɛnwom etire aduɔson baako ne nkyekyɛmu ɛnkron no se ntɔme ntwene me nkɔkora wɔberɛ mu na sɛ m'ahoɔden nso sa a mennya wo me enti ɛnɛ da yi wobadan na me nso so me se sɛ m'ahoɔden sa me mmere wɔberɛ mu a papa mennya me wate me mpae bɔ mu nso menyom twom masɛmpakam owura ɛyɛ kura me